akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na so fe ikrefi nzan fako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu na bukuru fayo jingo mwaya kumbi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundere papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan takwajina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumbi ani antanafo anwa kaibe Osisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe abakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan takwajina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumbi ani antanafo anwa kaibe osisifu Benjamin.

0: Benoît Delotti.
1: 104.5.
2: Akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kakwajina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebodede tikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi ani antanafo anwa kaibe Osisifu Benjamin.